family tikrame ko zuk peka tak sang sharange jagjit singh sel khane prem git falmelo usanajats kasata isting ne lata mageshkar kishor kumar tang thapaguni sel khane silsila falmelo usanajaden javed akthare sumajat khane lo yang srikan shefhari

ngaji akashwani lene jun jigdangin gimi chuzo jig cheru kasa da akashwani dhalene sunla hindi na yang dasene angrezenana sul sarazet.

ngachi akashwani lene jonjik tain kasita akashwani de lene sun la urdina mitte news yang testine to pa samachar sanazet.

Dagsengi chans kun lastan zini antol yang testing ne chang tol matang to pan sel kani la dag selur ik sanazet ngaji akashwani leni junjik tangin kasata la dag sanan nasul sanazet.

kasi tanga shi thore si dikrim tangpo tang ni space kor kun sanajat dikrim tangpe nanga thore sga do chutsot don tang skerma sum chu sok ni se ka skujabs rexen chundul ni roshni sanajadin don tang skerma sum chu sob doni ka nga shi dikrim go ni skor kun tat panang shin dikrim sanchis la pulin chutsot don tang skerma jip chuka inang skon la sonam stop ges tang chewang rexen ni pulkani songur abida khanu me pulkani nate kawali yang tat panang shin dikrim es ting chuk pe ka Sevanurbi Pulkani Choslu Sanchisla Pulin. Tigadika Kashwani Dilini Samachar Prabhatang Morning News. Chuturgatam Pedika Sonovantakan Topaguni Selkani Junglurik Sanchisla Pulin. Shguika Ladak Sinanganatuli and Gudanskarmash Nika Lasneskola Kapdaks. Chutur Gudanskarmash Trika Murubdam Gelis Selkani Lurik Sanchisla Pulin. Gudam Pedika Filmilurik. Akashwani Dilini Shrika FM Gold Dikrimgun. Thoringi me chutso chukni se ka film lorik Sanchis la palin. NCERT chindak zat kani dikrim o mange khakston chiknang nipgya gupchu gupgyat pa sanazadin chutso chukni stang pedika. Chige ka akashwani dilli ni hindi tang angrezi nang anatsul. Magmi kyukton guni pia dikrim e nang a film lorik Sanchis la palin chutso chiktang skarmar shchuika. Ngistang pedika skon la nam gelda shi sal kani lu yang testing ni lobzang churul tang topa guni sal kani lorik Sanchis la palin. Yang dikrim tangpis ting jukpeka thoringi me chutsot ngistang skarma ngap chungay ka ladak sinang na chul sanajadin. Kasi tanga ji thore se dikrim ngispe skor gun juna. Dikrim ngispe nanga thore pitoi chutsot shngi ka ladak sinang na chul. Shngadang skarma shngi ka spotlight dikrim sanajadin yang tisting ni namgyal tashi salkani shunglo jek Sanchis lapal. Chutsot shngadang pedika filmi lorik. Nga ji dikrim kuni skor gun Sanchis lapalin

Daksang isyarang isyono guni pia dekrim sanatats. Dekrim pulkan gun inpin sonam dolmatang riksenang mo yang dekrim e kodikzat kan inpin lopsang nam gyal. Ngaja akash vani lene shrinjik tain sani chutsot rgettang pet chaduk. Gazeta chutsot rgettang skarmajib chujang atsukpa. Setan gyrmete salkani doglo Sanchez la pulin.